teki pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Vibes Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stata mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangi.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia. I miss you, baby.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Pahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sareng sami budal, semeton Fox mekar ya utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sane dat membuat kangen sareng keluarga nge ngajeng sareng keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami kewawahin male anti pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newenten ring margi sawo nomor 1 likur desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menu ajengan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek ngantos bepasih nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengolong oleh Kristo talor dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui parikrama bawinan iriki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarengin keluihan tanu baga saking sanga-sanga sing adilawan.

Semeton Fox, salary ngetang niki nggih. Ah niki semeton sane jaging rere all produk ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya ini semeton. Wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ini sadar lebih ultimate semeton nggih. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya ini wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis untuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawin ke manten niki ke Instagram @sanga_sanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sanga_sanga_official.co.id.

0: Bali, bahana budaya Indonesia.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Li Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia Semeton Fox Kesayangan Gus Windu. Sampun ke Semeton Fox makin budal saking mekarya Semeton Fox. Jek pasti ke lelah pisan Semeton Fox. Pacang manjus taler nge. Semangat sana lembur taler. Sampun nang lali niki Semeton Fox. Jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga Semeton Fox. Napi male makin sanga-sanga mewali nyobihang produk pinihanyarnya nih Semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau Semeton hadir lebih kelengkap tur lebih kekinian makin. Wenten akeh wentuknya nih ingeh punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare Semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut untuk sentuhan kembang lavender sane pacang ngewantu nenangang pikayunan kewawahin male untuk sensasi anget rekalan ning kebalurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miye seger tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenah remargi sawo nomor garsu tengah Semeton Fox ye nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 Malia pisan 081-993-100102 yuk tumbas make sami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

0: Fox Bali.
1: 9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten sampunang dados nyesel. Napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox, mawinan makin kan sampun wenten produk saking sanga-sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang ne ketinggalan jaman kinten semeton Fox, ngiring mangkin nge rereh sanga-sanga gampang pisan ngamulihangnya nih semeton Fox. Pacang ngamulihang produk sanga-sanga langsung nuju ke outlet sanga-sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nge dia sering punike produk sanga-sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih, produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah sanga-sanga asli, racikan babe bambang peranoto, sane mule sing adelawan.

0: Vibes Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Rajang semang, Ge.
3: Rajang semang, kok, Ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge, mok. Tiang tenuning.
2: Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados rise dan ne tiang, mok, Ge. Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
3: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
2: Ingge, Ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya, Mo, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mo.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratan BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang deilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: seperti apa yang kau minta. Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: Rajang dulu niki semeton, sade sampun nyarengin niki. Malah jebos Gus Gani jagi lanturangnya, mawinan makin Gus Gani jagi ngewodar dulu niki. Reward umroh niki semeton, utawi semeton niki sedeng ngemolihin uang senilai 35 juta rupiah niki. Nah, berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya ini mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanah milah tanahmu utawi klasik kenda niki nge. Nah niki semeton ingetan yang ukuran 100 mili semeton nge. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.
1: 99,3 Fox Bali.

0: Trans 9,3.
1: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang deilang sakit sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang, gek.
4: Rajang semang, mok, gek.
3: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Inge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangnya niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mok.
3: Inge, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, ingge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dadas wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: 99,3.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: 99,3
5: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox. Jek pasti ke lelah pisan semeton Fox. Pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampunang lali niki semeton Fox. Jek tumbas maka sami produk saking Sanga-Sanga semeton Fox. Napi male makin Sanga-Sanga mewali nyobiahang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate Sanga-Sanga nih kalau semeton hadir lebih kelengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuknya nih. Inge punike minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih ultimate Sanga-Sanga puniki miguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan kerace khusus antuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut antuk sentuhan kembang lavender sane pacang ngewantu nenangang pikayunan kewawahin mali antuk sensasi anget rekalaning ke balurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane mie seger tur tetap ngawi kualitas herbal khas Sanga-Sanga sane sampun terpercaya. Antuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenah remargi sawo nomor garsu tengah semetan Fox ke nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas ring nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100-102 mali apisan 081-993-100-102 yuk tumbas mas makasami pokoknya Sanga-Sanga sing ada lawan.

Vox Bali. Bahana Budaya Indonesia. Dan 9,3 Vox Bali.

0: Gising ada lawan.
1: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Baik itu menular ke sarengin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Rahajang sore semeton Fox ring kota dan pasar lan kota-kota sekitarnya ne. Niki menggus di kabung udara. Artinya salam sapa semeton mewali nyerengin semeton Fox di sanjane mangkin ngantos kala 6 sanjane.

Ini semeton Fox mewali Gus Dika dikiring anggaran yang mangkin nyaringin semeton Fox ring sanja. Nah ini kengkengnya semeton di sanja-sanja mangkin. Coba di pertengahan bulan misi Rainan. Waduh, aduh, niki asane mecik pelengan niki. Ini sing kenapi semeton jak enjoy ke manten, jak jalan ke manten pasti ada jalan nengge. Dan niki ini semeton Fox kari megai. Oh kan biasanya nengnu megai niki, tapi siap-siap mulih kan. Coba galah empat sanjo soalnya pasti ke siap-siap mulai. Ah, niki titiang sarangin dumun semeton Fox ngantos galah 6 sanjang nggih. Jadi buat semeton Fox sane dot nyarengin, meramaikan, memeriahkan. Titiang Gus Dika terbuka niki nggih, membuka niki absensi, asik absensi gitu kone. Nah, semeton Fox tadi niki ngabsen-ngabsen ataupun nyarengin meramaikan di WhatsApp nggih. Nah, untuk WhatsApp-nya di nomor 087808533x993. Sekali lagi di nomor 087808533x993. Ya, ini semeton Fox niki mungkin ada rencana niki ke luar Bali kan. Menbeli luar Bali sehingga bisa ngehang radio Fox nih. Soalnya kan terjangkau dengan sinyal. Nah, sampunan Sumedang saya semeton. Nah, makin sebuah digital semeton Fox bisa niki miragi Gus Dika lan penyiar kesayangan semeton Fox niki di website-nya nih. Nah, untuk website nih di www.foxradiobali.com. Nah, ingat ya, www.foxradiobali.com. Nah, ini semeton Fox niki gabungan malih niki dados niki di sosial medianya semeton nggih. Niki di sosial medianya di Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM. Lan Instagramnya di 99,3 FM Fox Radio Bali. Nah, di tiang jantos dumun nge semeton Fox gabungan-gabungannya nih santukan niki wenten sana jagi munggah dumun nge sikit tembang saking Madi Gunawan ngelas omah dedari.

0: 99,3.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsu Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangasanga. Siki tembang niki nggih saking Rudiawan bungan hati sampun katur titiang niki nggih. Dumugi niki status menjadi bungan hati ne sama tahun Fox dengan pasangan ne. Sampunan niki menjadi bunga bang. Awan bunga bang nih, niki bunga tabungan cek sing kengken sama tahun Fox nih. Nak nabung niko adalah investasi. Jadi ada pepatah mengatakan lama-lama sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu. Nggih sematan nggih. Jadi yen sematan Fox dot investasi keuangan mulai padut nih ke di tabungan ataupun di emas dari sematan Fox nggih. Dan bisa juga di sanelianan gitu kan. Amun investasi kesehatan ya cukup sematan Fox menjaga pola tidur, terus juga pola makan, olahraga dan juga napi niki dampingin dengan minyak balur sanga-sanga. Nah, yana sematan Fox niki mencoba niki nganggo minyak balur sanga-sanga. Nggih, jek pasti niki sematan Fox kesehatan sematan Fox terjaga. Karena niki minyak balur sanga-sanga yana sematan Fox merasa meriang bedik. Panas bedek niki urut ke mantan jak subuh ilang niki sementaran. Jadi sampunang sumandang sayang malih niki, niki kandungane makeh pisan dengan tanaman herbal. Nah tanaman herbal sane wenten rike adalah di 140 tanaman herbal khusus untuk ultimate gen. Oh jak iyo sajan kan sementaran Fox nge. Jadi ane sementaran Fox dot meli niki minyak balur sanga-sanga langsung ke mantan niki ke Fox Radio Bali. Sandukan niki di Fox Radio Bali sampun makeh produk-produk nge saya agak untuk diangkut buat sementara Fox. Nah, untuk alamat Fox Radio Bali wenten di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Kota Denpasar. Atau bisa juga memesannya secara online di nomor 081-993-1002. Sekali lagi di nomor 081-993-1002. Dan juga sementara Fox bisa langsung check out payment nih kingge di TikTok Fox Radio Bali ya. Sebuah jangkep sami wenten dikasih sementara.

99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Fox Radio Bali. Siki tembang Niki saking Mary Sakura ada penggung sampun munggah nggih. Ini semeton Fox Niki dumugi persida terhibur serang tembang-tembang nih semeton Fox nggih di kali ini semeton Fox Niki mejaitan anggen di Kuningan Benjang. Santukan kuning sampun menghitung hari ke manten. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tuh, oh, niki coba mulai buat niki ibu-ibu bien repot nih. Bapak-bapak nih di Jumat repot niki nggih di penampahan kuningannya mulai nek tak basa bien ngelawar dan lain sebagainya. Pokoknya niki semua peranan penting niki di dalam hari raya niki nggih tenwenten ane ngonyong. Iraga jadi nak Bali mulai gitu nggih tuyuh-tuyuh niki. Pastikan niki tuyuh maguna guys metaon vlogs nggih anggung raja gang seni budaya Bali. Soalnya seni budaya Bali di Bali niki nak liu sajan semeton dari penjuru arah penjuru daerah niki nak liu sajan apalagi niki seni tari niki deje orang nggih semeton Fox nggih dan niki pun wenten wadah untuk menampilkan kesenian-kesenian pun niki di pesta kesenian Bali. Tapi niki wenten sesolahan sadeten prisdayang niki kesolahan di pesta kesenian Bali sandukan niki sesolahan sakral. Nah, salah satu niki sesolahan sakral sane wenten di Bali niki sane ditarikan hanya di acara-acara tertentu yakni niki sesolahan rejang bunga. Nah, niki sesolahan rejang bunga pinake sesolahan sakral saking desa adat Subagan Karangasem semeton. Dan niki pinake sesolahan niki cihna simbol kesucian, ketulusan lan rasa bakti ring ide sang yang widiwasa. Nah, sesolahan pun niki semeton Fox nge dados warisan tradisi turun-temurun ring wewidangan drike. Nah, niki pun kesolahan oleh truni-truni semeton Fox nge sane durung niki mengalami puber utawi datang bulan. Dan niki pun sane kesolahan malih niki durung sane potong gigi utawi mau panda semeton. Dan niki pun sane pun putih kuning dengan hiasan sane di dhuwur ne punika ngangge sekar-sekar. Nah, gerakannya pun niki pun semeton Fox nggih. Niki jek lembut, anggun dan didominasi niki sarang gerakan ngayap-ngayap semeton. Biasane niki sesolahannya nih semeton Fox disolahkan di rahine ulihan sane jatuh ring redite wage kuningan. Nah, 6 hari sebelum kuningan dibi berarti semeton Fox nggih. Jadi ini semeton Fox niki nyaksian niki pasti terpukau semeton Fox nggih dengan kesenian sane wenten di Bali.

Box Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu nih kengge saking lolot band terus nemu makso. Amun sebuah nemu makso-makso jaksin keluung tadi hasil resmeton ke. Maka dari nika napi jeniki kelaksanain aktivitas nih harus dengan tulus ikhlas. Apalagi mayatnya sing dadi memaksa, sing dadi ngutang. Amungken bisa, amungken ngelah. Duh katur nge. Sambilan niki mungkin semeton Fox niki megai gitu kan, nyait-nyait busung gini. Biasanya nak nyait-nyait busung ibu-ibu gitu kan. Tapi nak mungkin bermulai ane lanang-lanang mulai melajah menjahitan. Mesin bisa menjahitan noes nih gen. Mesin bisa gitu nak ngaduk-ngaduk gen. Mecanda semeton Fox nge, tapi patut apresiasi dumu niki semeton Fox maka sami niki seluruh Bali sane ten memandang napi nike pekerjaane untuk melihatnya nge. Dan niki titiang menyapa dumun semeton Fox sane sampun nyerengin titiang ring WA dumun nge. Satu kan niki ring WA sampun make semeton Fox sane nyerengin titiang wenten beli kade Afrika ring selan bawa kaje marge suksemo niki sampun nyerengin titiang. Rajang sore buat Bu Joni, Pak Joni sane sampun nyarengin titian niki punapi gater niki sampun kesuwut niki menjahitan gegantungan niki mulai dari ter endongan tamiang lansane siosan. Lah niki wonten Bicongek ring Sukawati sampun nyarengin titian suksemo. Om Swastiastu rajang nyarengin dari pengosekan Ubud wonten Bu Made Warni. Lanturin malih niki wonten ring pengosekan Ubud berpindah ke Jagapati Abian Semal wonten Bliadi Suputra. Dan niki di Kota Denpasar wenten beli gede pase lan beli Made Hendra ring Tabanan. Rajang sore niki wenten di Klungkung wewidangannya nih ngene boy Klungkung lah nih. Beliansu sampun nyerengin titiang suksemo ping banget nge. Dan beli Dek Suwano niki ring pengosekan Ubud. Oh niki tere niki beli Suwano sampun nyerengin titiang niki. Kira-kira menu di Kuningan napi niki beli Dek Suwano di Bikan Lawar Celeng. Nah, jadi lawar apa nih? Lawar queer apa lawar siap? Bu Made Warsi ini niki sana sampun nyerengin titiang ring WhatsApp sampun talar suksema peng banget lan rahajang nyerengin buat gong biang rake. Wenten Pak Kade Arumananta ring padang getas. Nggih, jadi buat semeton Fox sempunan kije-kije titiang mawali male jebos katur titiang siki tembang saking bagus wirate layang-layang.

Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Yan Sri Kandi Jagung Bakar. Hingga semeton Fox Niki sampun galah limang sanjeng lintangin kutus menit semeton Fox nggih terasa mali ajam gimanten di tiang di udara dan Niki harus menyapa dumun semeton Fox senesa punya ringin di tiang Gusti Kangen jabeng ngales meton Fox kesayangan barang-barang jak Gus Windu malu dek misis kesayangan dan dikit itu yang matur suk semua buat semeton Fox yang sampun nyerengin Gusti Karing sanjane mangkin edisi 23 Juni 2026 dan niki sana sampun nyerengin Gusti Kawentan pekak podol ring Facebook niki rahajang nggih rahajang ngantur malih nih kiring Facebook sana sampun ngabsen uling satu jam yang lalu nih Pak Oke Mulyarte atau Bli Oke Mulyarte ring Padang Sambian hadir resek semua kari ring widangan Padang Sambian niki niki wenten jeru gede di Ten Biu di Kebo Iwo Utara niki nggih resek semua niki sampun nyarengin lanturin malih niki di Kota Denpasar semetone sampe makeh saja niki wenten Pak Mang Sami ring Ceko Maria hadir niki Britut Ari Sugi Nani Nastra lan ke Bleleng niki titiang pindah dumun nggih wenten beli ketut kalpe dan lanturin malih niki mewali ke Kota Denpasar wenten Yan Bur Arini niki sesama ping banget nggih nglanturin taler niki wenten ing Pemogan Bu Loh Putu Parwati lan sapa sih rekam malih niki Pak Mang Chandra ring Karangasem nggih. Yening semeton Fox niki dot ngapcan-ngapcan wenten kesempatan malih kidek ke manten nggih santukan galak 6 sanje niki. Dan yening semeton Fox digabungan langsung ke manten gabungan di WhatsApp nomor 087 808 53 993. Sekali lagi di nomor 087 808 53 993. Dan jangan lupa juga niki mampir ke sosial medianya nih. Contohnya di Facebook wow niki titang absen di Fox Radio Bali 99,3 FM. Lan Instagram nih wenten malih niki di 99,3 FM Fox Radio Bali. Jadi semeton Fox niki dot streamingan melalui HP. Nah makin aplikasi Fox Radio sampun wusan ngangge dan beralih ke websitenya nih di www.foxradiobali.com. Nah menten uning www catat nih nggih w ne pangtelu titik foxradiobali.com.

0: Vox Bali.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Madilontu Kepudungtu. Inggih semeton Fox niki mewali titiang menyapa malih semeton Fox ana sampun nyarengin titiang niki nggih ring sanje-sanje mangkin wonten Pak Gungurah ring dalung sampun satya nyarengin titiang niki sukses moping banget dan rahajeng sore buat di Komang niki ring Umo Capuan Base niki nggih sampun taler nyarengin titiang niki sukses moping banget. Rajeng sore taler rahajeng nyarengin buat Bu Desa Wahyuni ring Gianyar. Selamat sore lang niki wenter ring pengosek Anubut Made Sinar niki nggih sampun nyarengin. Rajeng sore taler niki buat Priring Suka Jiwa. Pastikan niki semeton Fox tenan nyarengin titiang sinambi niki metuesan lan sane siosan nggih semeton Fox nggih. Dan niki sambil metuesan jangan lupa siapkan dengan minyak balur sanga-sanga. Dan mungkin semeton Fox nggih harus uning dumun semeton. Sandukan niki pabrik sanga-sanga mungkin bangga mapi ungu sanga-sanga klasik lan sanga-sanga ultimate dengan produk sanir lebih ultimate mali semeton. Waspada produk dengan produk-produk palsu semeton, niki santukan produk asli Babe Bambang Pranoto. Wantah niki memproduksi sarang waste sanga-sanga lan wenton foto Babe Bambang Pranoto. Nah mungkin wenton malih niki produk anyar sanima waste Gatali, solusi praktis untuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel sanengai nang ten nyaman di kulit. Nah, antuk masih kayang keaslian produk lan nguningin harga resmi, semeton Fox dados niki mengunjungi platform resminya ne di Instagram @sangasanga_bali dan website ne di www.balihealingoil.com lan www.sangasangaofficial.co.id.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Bagus Wirata featuring Erika Dewi sing canda-canda. Hingga semua ton Fox Niki Titiang menyapa malih semua ton Fox dan sampun nyerengin Titiang Niki hingga ring WhatsApp terutama Niki Wenten Abah Waisel ring samplangan Gianyar Mo Ira Susiadi ring penebel hadir Niki suk semua Niki Mo Ira Susiadi lah Niki ketemu di bi di pekan aja Mo Mang Minggu kadangnya ne kadang oh Wenten donatur nih tiba-tiba Gus Dika oh kadang nak ke apa ada Niki bareng makan gitu ngedet idepnya Niki ngejak Gus Dika Niki wantan Boda Satriani ring kerobokan sampun nyerengin Titiang lantur mali ring tulikop wantan beli murah endu lan ring yang batu wantan beli putus tun Pak Yung di ring WhatsApp sampun nyerengin Mbok Yastini taler Niki sukses banget Niki Mbok Yastini nggih. Rajang sore Niki Pak Ari Dinamika ring Topati Klungkung langsane bagus mekepluk Niki wenten Pak Bagus mekepluk di Dauh Pura Griya Sakti Manuabe nglanturin malih sapa sira Niki wenten Butut Nari ring Nojaka Siman sampun hadir lan nglanturin ring bidangan penate Bu Made Suryani lan Bu Helinawati Niki nggih sampun nyarengin Titiang sukses semua Niki dua jempol Niki sinyal lebihan Gebagan kayu bihi wentan bi doping talar sampun nyarengin Gus Dika dan semeton Fox elingin nih kengi semeton Fox nih sangat-sangat Niki hadir malih di Jakarta Fair dan Niki hadir dengan promo-promo menarik. Nah untuk tepat lokasi nih DJ sih Niki nah sangat-sangat hadir butnya nih DJ Expo Kemayoran dan tentunya Niki wenten persediaannya terbatas jadi sampunang sampai ketinggalan dengan promo-promo nih berlaku di Jakarta Fair Kemanten bulan Juni. Nah untuk informasi sejangkepnya nih langsung Kemanten ke Instagramnya @sangasanga_bali.

Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangasanga. Si Ketembang saking Lebri Partami featuring Gede Pai, Hati-hati. Nah buat teman-teman Fox Tiki, tembang Hati-hati adalah tembang terakhir niki di Salam Sapa Semeton nggih. Dan kerasa sampun 3 jam titiang nyarangin semeton Fox di udara niki sip sama ping banget nggih. Benjang malih niki titiang mewali tentunya nering program Sane Patah lam jam Sane Patah. Langsung ke mantan titiang Gusti Kang lusur mapamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Baik itu menular ke sarengin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sangat-sangat Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa, Om Santi, Santi, Santi Om.

kitenanak akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pencarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: sing adalah one.
1: Budaya Indonesia.
2: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Selamat sore Sementan Fox. Ketemu lagi bareng Gaya Aca di sini di Budaya Indonesia sampai jam 8 malam nanti. Jangan lupa stay tune semua tani ya. Pokoknya temenin Gaya Aca di sini dan Gaya Aca akan putarkan lagu-lagu kesayangan Anda. Jangan lupa semua ton. Baik itu menular.

93.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox Gacha sudah kembali lagi menemani Anda di sini. Lagi pada ngapain sih semeton di sore hari ini menjelang malam ya. Pokoknya jangan lupa selalu happy semeton, dan jangan lupa juga semeton Fox selalu tersenyum apapun yang terjadi. Nah, untuk Anda, sekarang Gacha sudah siap sedia mau muterin lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda. Kayaknya Selasa ini spesial ngegalau ya. Ada yang lagi galau gak sih ini semeton? Kalau mau request lagu happy, boleh. Lagu galau juga boleh banget. Yang penting lagu Indonesia bersama Gacha di sini sampai jam 8 malam nanti. Caranya gimana Gacha? Gampang semeton. Langsung aja kirim requestan Anda lewat WhatsApp di 087808 53 kali 993, atau boleh juga di Instagram @99.3fm Fox Radio Bali. Ada juga Facebook Fox Radio Bali 99.3fm. Ingat, Instagram dan Facebooknya di follow dulu ya. Terus jangan lupa juga selalu stay tune di website foxradiobali.com. Semutan Fox bisa dengerin Gacha siaran lewat website juga. Jadi udah bisa dengerin dari mana-mana sekarang ya. Jangan khawatir semeton, lagu yang akan Gacha putarkan pasti akan menemani apapun aktivitas Anda sore hari ini. Spesial dulu nih buat yang lagi galau semutan.

0: Budaya Indonesia. Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Yura Yunita jalan pulang. Jangan lupa pulang semeton ya, setelah jalan yang jauh. Apalagi udah sore-sore gini, masih ngapain sih di luar? Masih kerja dari pagi semeton. Aduh, semangat ya. Buat semeton Fox Sarang Sami yang mungkin lagi beres-beres di kantor mau menuju pulang, atau udah di rumah habis prepare sama keluarga mau menuju ke suatu tempat, mau jalan-jalan gitu. Sekarang Kak Aca informasikan dulu gimana situasi lalu lintas di seputaran Kota Denpasar. Nggak kayak kemarin yang macetnya ada di mana-mana, hari ini terpantau agak lebih lancar ini ya semeton ya lalu lintasnya, kecuali di beberapa titik yang memang selalu macet jam segini. Kayak ini nih di timur, dari Patung Titi Bande semeton Fox menuju ke selatan ya, di Bypass Sanur sampai di simpang Jalan Hang Tuah, ini macetnya luar biasa. Jangan lewat sana semeton, cari jalan alternatif yang lain dulu ya. Terus ada juga ini di Jalan Imam Bonjol semeton, kalau datang dari simpang Jalan Gunung Soputan menuju ke simpang Teuku Umar Barat, ini juga lumayan padat, tapi setelah itu ramai lancar. Kalau di bagian utara terpantau semuanya ramai lancar semeton ya, di Jalan Lukluk Sempidi, Cokro, Gatsu juga terpantau ramai lancar. Paling padatnya seperti biasa kalau jam segini tuh di persimpangan-persimpangan ya padatnya kalau Gatsu itu ya. Jadi untuk Anda pokoknya tetap bersabar di jalan semeton, jalan naklah bersama gitu ya. Gelah jaonyang sing jegilah pedidi, apalagi nenek moyang semeton genten. Atau jangan-jangan ada niki nenek moyangnya semeton Fox yang punya jalan di Bali semeton, ampure semeton nggih. Pokoknya untuk Anda yang lagi di jalan, tetap jaga keselamatan Anda dan juga pengendara lain.

99,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Sudah mau jam 7 malam. Ternyata semeton. Waktunya apa? Waktunya GAC calling-calling dulu. Siapa yang sudah gabungan bareng GAC di sore tadi dari jam 6 sampai jam 7 malam ini semeton ya. Wow, di aplikasi ini rame banget semeton yang gabungan. Sudah ada Bude Warsini sudah bergabung. Ada juga ini dari Beli Pajar, ada juga Pak Yan Selamat, ada juga Niki dari Bude Karmi, Pak Yan Bukir, ada juga dari Desatya, ada juga dari Moge Laksmi, terus ada juga Niki dari Bu Yan Sumartini, ada juga Pak Manies, Tot Eca, ada juga ini dari Mok Mang Irma, ada juga Niki dari Kada Jenny, dan masih banyak lagi yang gabungan semeton. Nanti akan gak aja lanjut calling-calling lagi ya. Yang di WhatsApp yang sudah gabungan, terima kasih banyak. Jangan lupa, jangan kemana-mana dulu pokoknya. Nanti akan gak aja calling yang ada di WhatsApp. Dan yang ada di aplikasi ini ada satu orang yang request dari Mok Desa Tri. Mau request lagunya Indra Sinaga yang judulnya Percayalah Ya Aca. Oke deh, kalau gitu Ya Aca putarkan ya. Yang penting tetap stay tune sementara Fox di 99,3 FM Fox Radio Bali.

103 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sudah di jam 10 malam. Ternyata memang cepat sekali waktu ini bergulir. Semeton Fox Sani Wenten Ring Wewidangan Jagat Jakarta. Niki semeton gak aja medue informasi yang menarik pisan niki buat semeton sarang sami. Sampun nang lali ya semeton Fox. Di acara Jakarta Fair 2026 bakal ada lagi nih ya, booth-nya sangat-sangat di sana. Tentunya niki banyak banget promo menarik yang semeton Fox cuman bisa dapetin ring Jakarta Fair semeton Fox. Gas, langsung disimak napi mantan promonya nih. Pertama, kalau semeton Fox beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 mili bakal dapat gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Kalau beli 2 niki yang minyak balur sangat-sangat ultimate yang 100 mili nanti semeton dapat gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate juga. Terus kalau makin banyak lagi nih ya, beli 3 minyak sangat-sangat klasik yang ukuran 100 mili bakal dapat gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays, atau bakal dapat gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Ada juga nih semeton diskon 10.000 untuk produk terbaru yaitu minyak Gatalin. Gak sampai di sana aja semeton, masih ada lagi nih promonya. Diskon 10% buat semeton Fox kalau mau beli minyak balur sangat-sangat travel size dan hampers eksklusif. Dan ada juga tebus murah, ada kesempatan juga untuk semeton Fox mendapatkan door prize menarik. Pokoknya langsung aja semeton Fox datang ke booth sangat-sangat yang ada di JI Expo Kemayoran Hall B3C3 sampai lot 40 ya, karena persediaan promo ini terbatas semeton Fox. Jangan lupa, alami itu ajaib, hemat itu nyata. Buat ngecek promo lebih lengkapnya langsung cus ke Instagram @sangasanga_bali.

0: Budaya Indonesia. Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang rengkas tiangi.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleh sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox Gacha masih di sini menemani Anda kok ya. Jangan kemana-mana. Yang requestnya belum diputarkan, segera habis ini Gacha akan putarkan. Gacha mau ingetin numen buat Semutan Sarang Sami. Semutan iki boleh ten mau pindah pokoknya jak dot sajan ganten melalui kegenah numbah sajangan nanging madue pemandangan sani becik pisan. Aduh sampun nang malih berhayal ke manten mangkin sampun wenten niki reng mangolangolek resto genahnya nih wenten reng jalan sawo nomor 122 desa Pacung Bitre Gianyar Semutan ge. Pokoknya Rika wenten akeh pisan menu ajengan sani medue cita rasa khas Semutan mawit saking ulam ayam bebek bepaseh nyantos ke sani lianan wenten taler mevariasi kan semutannya pokoknya beragam menu ajengan nanging dijamin niki halal 100% karena ten wenten ulam bawi. Nah mangolangolek resto niki dados rekomendasi taler niki buat Semutan Fox yang jagi medue parikrama ageng karena Riki wenten genah sani presiden nampung kutus tali diri Semutan jek pastinya linggah pisan geh untuk parikrama ageng ke mantan presiden api malih yang Semutan Fox jagi niki piknik kecil-kecilan sarang keluarga. Gas Semutan langsung simpang ke mangolangolek estetik restoran sane kesarengin keluihan danu pindah ke Bagas saking sanga-sanga.

Karena budaya Indonesia, semeton Foxa dan Sami. Gak kerasa ini bentar lagi udah mau jam 8 semeton. Dan ternyata emang secepat itu ya waktu berlalu. Pantesan aja masa-masa semeton Fox bersamanya tuh kayak kerasa kayak angin lalu gitu ya. Semeton Fox sama Sami yang sudah nemenin gak aja dari tadi, terima kasih banyak ya. Semoga terhibur dan jangan lupa tetap stay tune pokoknya di 99,3 FM Fox Radio Bali. Dan jangan lupa teruslah berbuat baik. Karena apa? Karena baik itu menular. Bareng 99,3 FM Fox Radio Bali. Ya, coba pamit dulu ya. Kita ketemu besok lagi. Terima kasih Semeton Fox. Bye-bye.

0: Fox Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangde kulit semeton statem mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringpas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jaktil pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tas tani cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
0: Fox Bali.

Semeton Fox, salary ngetang niki nggih. Ah niki semeton sane jaging rere all produk ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya ni semeton. Wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ni sadi lebih ultimate semeton ge. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya ni wenten foto Babe Bambang Pranoto ge. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton ge pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis antuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton ge. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawin ke manten niki ke Instagram @sanga_sanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sanga_sanga_official.co.id.

Tone Fox makin budal saking mekarya sama Tone Fox, jek pasti ke lelah pisan sama Tone Fox, pacang manjo staler nge, semangat sana lembur taler, sampunang lali niki sama Tone Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga sama Tone Fox, napi male makin sanga-sanga mewali nyobihang produk pinihanyarnya nih sama Tone Fox, ultimate sanga-sanga nih kalau sama Tone, hadir lebih kelengkap tur lebih kekinian makin, wenten akeh wentuk nyane inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, nyantos ke skincare sama Tone, khususnya nih majang ring minyak balurnya nih ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire aromanya nih sane lembut untuk sentuhan kembang lavender sane pacang ngewantu nenangang pikayunan kewawahin male untuk sensasi anget rekalan ing kebalurang kemasannya nih sane modern aromanya nih sane miek seger tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenare margi sawun nomor garsu tengah semetan Fox ya nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas maka sami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

0: sing Adalawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.
2: 3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Rahajang wangi semuanya Fox kecunduk niki sareng ge ayaring Tembang Tresna seperti biasanya. Tas kala Selasa wengi. Stay tune semuanya Fox lan sampun nang dumun berpindah hati. Ngiring puniki semuanya Fox ring bulan Juni puniki. Baik nika menular ke sarengin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga sing ada lawan.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Sikit tembang saking leong sinatra semutan Fox bagian ini kesederhana. Gini ten harusane mewah, ten harusane mahal, ten harusane fancy semutan Fox. Nanging sederhana, sesederhana semutan Fox niki dados ngajeng ajengan favorit, ketemu orang tersayang, budal ring kampung halaman, utawi sanelianan, mawinan bahagia seseorang berbeda-beda. Sampunang disamaratakan semutan Fox lan sampunang selalu nyingakin rumput tetangga lebih hijau ring rumput ring jero sendiri semutan Fox ngiring rawat rumah semutan Fox sendiri ini kewantah diri semutan Fox sendiri lan yening semutan Fox pun iki sane mudah lelah niki enten nggih wau rasanya niki menjalani hari mengawali hari metangi ring semang-semang sampun merasa capek niki gaya ternyata mudah lelah niki enten cuman karena banyak aktivitas semutan Fox manut saking halodoc penyebabnya niki dados berasal ring kurang tidur sirep punika semutan Fox sane kurang tidur coba absen dumun iki kumpul sareng ge aya mawinan ge aya juga tor stresnya berkepanjangan dehidrasi juga dado salah satu penyebabnya lan pola majang sane kurang sehat nyantos kondisi medis menekadi anemia diabetes utawi gangguan tiroid semutan Fox untuk mengatasi semutan Fox sane mudah lelah puniki semutan Fox sampun harus memastikan sirepnya cukup 7 nyantos 9 jam minum air sane cukup semutan Fox nggih konsumsi ajengan-ajengan bergizi seimbang sampunang hanya serat mantan sampunang hanya protein mantan untuk membentuk otot nanging seimbang semutan Fox lan mengelola stres dengan baik yening di luar kendali semutan Fox sampunang dipikirkan dengan berlebihan semutan yening rasa lelah nika terus berlanjut disertai dengan gejala lainnya hubungi tentunya bukan GA ya silakan hubungi Sani Sani meduwe ilmu ring nika nggih lan nanging gak ya dadas membantu semutan Fox dengan api gak ya dengan cara memutarkan tembang favorit semutan ring 99,3 FM.

0: Bali di Tembang Tresna.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang rengkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleh sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1.7 tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Selamat malam Fox. Niki Sanga-Sanga makin kembali menghadirkan produk anyar Ultimate Sanga-Sanga. Sampun pasti selamat malam Fox Niki nonton asing dengan Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga hadir lebih lengkap dan lebih kekinian semutan. Tersedia reng bentuk minyak balur, wenten sabun, bubuk Sanga-Sanga, nyantos wenten juga Niki Sanga-Sanga skincare semutan. Khusus untuk minyak balur, Ultimate Sanga-Sanga Niki nganggen 140 bahan alami pilihan pastinya. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi ring tubuh semutan Fox. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender rasanya membantu menenangkan pikiran, ditambah dengan sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya Niki modern semutan Fox, aromanya segar, nanging tetap makte kualitas herbal khas ring Sanga-Sanga, sanes sampun terpercaya pastinya. Untuk informasi sejangkapnya ini semutan Fox dadas langsung rau puniki ring Fox Radio Bali, ring margi Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar, utawi semutan dadas Niki masan ring nomor 081-993-100102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing adalah wajah.

Selamat ya Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Buana Budaya Indonesia. Selamat datang Fox, pameran terbesar se-Jakarta Raya hadir malih punike Ring Jakarta Fair 2026. Sampun pasti niki selamat datang Fox dadas langganan setiap tahun ya Ring Sanga-Sanga hadir Ring Jakarta Fair. Lantau niki selamat datang Fox dadas mendapatkan beragam promo menarik hanya Ring Jakarta Fair. Wenten niki selamat datang Fox ya Ring selamat datang membahas kali minyak balur Sanga-Sanga klasik 100 mili Pacang mendapatkan gratis 1 sabun kaliku-kaliku Sane varian klasik. Yening Semotan Fox membahas kali minyak balur Sanga-Sanga Ultimate 100 ml. Semotan Fox Pacang mendapatkan gratis 1 sabun kaliku-kaliku Sane varian Ultimate juga. Yening Semotan Fox membahas 3 minyak Sanga-Sanga klasik 100 ml gratis sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekday Senin nyantos Jumat. Utawi Semotan Fox niki juga dadas mendapatkan gratis 1 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Sane travel size yening Semotan Fox numbasnya niki weekend nggih Sabtu Minggu diskon 10.000 juga niki untuk produk-produk anyar terbaru ring minyak Gatalin Semotan tur kari wenten diskon niki Semotan Fox 10% untuk setiap pembelian minyak balur Sanga-Sanga travel size lan juga hampers eksklusif tebus murah wenten juga niki Semotan Fox kesempatan-kesempatan juga wenten untuk mendapatkan door prize menarik Semotan langsung mantan niki rauh ring but Sanga-Sanga Sane wenten ring jalan Expo Kemayoran Hal B3 C3 Lot 40. Mau winan persediaannya tentu terbatas semeton. Alam ini keajaib, hemat nih kenyata. Info sejangkapnya nih langsung mantan meluncurin Instagram @sanga_sanga_bali.

93.3 Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Banda Budaya Indonesia. Semotan Fox, Sira Niki merasa paling bagus. Nanging diimbangi juga semotan Fox. Gih, Mangda Niki sekenan terlihat bagus nih semotan. Niki juga idaman para-para istri-istri Niki, gih, para-para gadis Bali. Lan semotan Fox Niki gaya makin pacang. Calling-calling dumu Niki semotan sami sane nyarengin gaya ring aplikasi Fox Radio Bali seperti biasa. Ring 99,3 FM. Niki mantan sane sampun bergabung Made Warsini Niki nyarengin ring wawidangan. Manakah suk semua sampun bergabung nggih. Wenten pakata tali sugina dinasra nyarengin gaya ayah puniki rahajeng wengi. Wenten Wayan Arini bergabung sareng gaya ayah. Wenten Bu Made Warni nyarengin ring wawidangan upo beli doping SDC nyarengin puniki suk semua pemangat Niki juga wenten Bulo Sumar nyarengin katanya sambil rebahan sampunang membuat iri sama tanah. Lanjut wenten Niki Mbok Dewati bergabung sareng gi ayah suk semua pemangat sampunang numun kice-kice sama tanah Fox Titan sareng gi ayah ring kembang terusna nyantos segala salah sunyi.

0: Pop Bali di Tembang Tresna.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinik Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinik Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinik Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klinik Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Talks Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Bantu lewat doa Niki Samatan Fox Ring. Bupati Klungkung menerima mahasiswa KKN UGM fokusnya penguatan pengelolaan sampah Ring Nusa Penida. Dan Bapak Bupati Klungkung puniki Bapak Made Satria menerima peserta kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Gajah Mada Yogyakarta Ring Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung Ring Senin 22 Juni 2026. Kehadiran para mahasiswa puniki merupakan bagian ring program pengabdian ring masyarakat sanik laksana yang ring Kecamatan Nusa Penida selama 50 hari utawi 1 bulan sekian. Kesempatan Fox nih. Dosen pemimpin lapangan Kurnia Widya Stuti niki menyampaikan sebanyak 30 mahasiswa ring berbagai disiplin ilmu Pacang mengikuti kegiatan KKN puniki ring desa Jungut Batu lan desa Lembongan. Para mahasiswa puniki berasal dari berbagai fakultas tentunya. Di antaranya niki wonten ring teknik arsitektur, teknik industri, mesin pertanian, teknologi pangan, pendidikan dokter koas, keperawatan, psikologi, sosiologi, hukum, nyantos, wonten juga manajemen. Semer niki gaya ketus langsung saking Denpasar.viral ring sosial media Instagram.

0: Bali di Tembang Tresna.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Rajang semang, ge.
3: Rajang semang, mo, ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, ge.
2: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
3: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
2: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya, mo, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mo.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku Sanga-Sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani preside ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

89,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sultan Fox Pabrik Sanga-Sanga Sani Menggenah Ring Margisawu Nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali. Niki bangga mau pakai link Sanga-Sanga Klasik dan Sanga-Sanga Ultimate. Sani Ultimate sampun pasti niki produk dengan racikan lebih ultimate. Nanging Sultan Fox waspada niki ngiring ring produk-produk palsu. Mawinan niki produk asli Babi Bambang Prano tuh hanya memproduksi dengan waste Sanga-Sanga lan wentan foto Babi Bambang Pranoto ring kemasan semeton. Lan mungkin juga niki wentan produk anyar semeton ring Sanga-Sanga niki wantah sanim waste Gatalin. Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel sani ngarianin yang ternyaman di kulit. Untuk semeton sani kayun ngemas tiang kaslan produk lan nguningin harga resmi, langsung mantan niki dadus mengunjungi Instagram ring at sanga-sanga underscore bali. Talar madiwe website puniki ring www.balihealingoil.com. Menten juga ring www.sangasangaofficial.co.id.

GFM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Semotan Fox makin gaya pacang. Calling-calling Niki Semotan Sami sana bergabung sereng gaya ring aplikasi WhatsApp 087-88-555-993. Sok sama Niki sampun nyaringin gaya Gus Ari Rahajeng Mungi. Wantan pun Niki nyaringin gaya Made Warsini bergabung ring Widangan manakah ring Nusa Dua. Wantan Patu Purwo bergabung sereng gaya ring Widangan Sesetan Lima De Hendra Kartika Atnyana Adi Suputra Gede Semayase Yan Borarini Buma Dewarni Blingura Endu Pak Yungde Wenten Beli Gede Pasa bergabung Budesa Wahyuni Beli Dopingis DC Beli Kada Suwana Nini Gustaf Mari Dinamika Wenten Beli Gus Bawo Bulu Sumar Nyering-nyering WhatsApp Rajeng Wungi Gung Biang Rake Wenten Beli Putus Tun bergabung sereng gaya Ayah Beli Yansu Nyeringin Pak Gumurah Wenten Bu Ira Susyadi Puniki Rajeng Wungi Wenten Pak Mansami bergabung Ibu Yan Lastri Sutar Putu Ring Widian Penebel Mbok Herlina Wati Wenten Mbok Kadewati Ring Widian Buleleng Suk Semua Mawali Sampun bergabung sareng Gia Aya Wenten Jero Putu Istri Bang Li Lan Senamian Puniki Semotan Fox Sane bergabung sareng Gia Aya Ring dimanapun Puniki Jaga kesehatan Sampun Dumbun Kija Kija Suk Semua Pembangan Semotan Fox Ring 99,3 FM.

3FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Sonten Fox dan kerasa niki waktunya sampun gi ayam mepamit ring tembang tresna wengi mangkin mauinan sampun galah salah sungi Sonten Fox. Semeton yening puniki mau istirahat, rahajang musandekan dumugi benjang harinya lancar, rezekinya lancar, kegiatannya dilancarkan Semeton Fox. Yening Semeton Fox niki kari stay tune, sampun nang khawatir melaje bos kari wenten tembang-tembang sane pacang menemani wengi Semeton Fox mungkin siki sani mengaryanin jejaitan angin kuningan atau isane lianan. Semeton Fox ya langsung wonten iki saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar ngelungsur mepamit baik nika menular ke sarangan 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga sing adelawan. Ya pamit Semeton Fox, Om Santi Santi.

0: Fox Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: 99,3 Fox Bali.

Tukitunanakakabehan. Riwakasan wenang tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pinakawetuning kare pasir rangelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Hoax Bali.
1: Waktunya Zona Indonesia.
2: Baik, itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Om Swastiastu, Rahayang Sembang, Sematon Fox. Gus Gani mawali nyaringin Zona Indonesia, nyarus napa renggalah, dasi sembang male aja bos. Sangat-sangat, sing ada lawan.

Fox Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Satu lagu dari Evo, Terlalu Lelah Semeton, yang sudah mengawali kebersamaan kita di Zona Indonesia pagi ini semeton ya. Semoga saja ya rasa lelah di hari kemarin ya hari ini bisa kembali pulih ya tenaganya, karena ya mungkin kemarin banyak sekali ada lemburan gitu ya semeton ya. Yang pasti semeton silakan awali pagi dengan berdoa dan juga mengatakan kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin ya semeton ya. Dan tentunya Gus Gandhi sudah siap menemani segala rutinitas semeton di dari ruang siar pagi ini ya. Silakan ikuti aja di 087-808-5993. Semeton juga bisa ikut di sosial media Facebook Fox Radio Bali ya 99.3 FM, dan juga Instagram 99.3 FM Fox Radio Bali, dan bisa mendengarkan Gus Gani melalui website resmi ya, foxradiobali.com. Nah, untuk perakiran cuaca hari ini seperti biasa Gus Gani ambil dari BMKG wilayah Denpasar, kalau sebagian besar wilayah Pulau Dewata hari ini ya keprediksi berawan semeton, kecuali di kawasan Jembrane yang hari ini diperkirakan hujan ringan ya. Apapun aktivitas dan kesibukan semeton, jangan lupa untuk yang namanya selalu membawa minyak balur sangat-sangat semeton ya. Nyen awang di tengah jalan ya, tiba-tiba semutan limune bangkiang pegel-pegel atau masuk angin, langsung saja gunakan minyak balur sangat-sangat. Sing adlawan.

0: Waktunya Zona Indonesia. Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanah milah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit Semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit Semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering Semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

99.3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari Mulan Jamila featuring Mita The Virgin, Cinta Mati 2. Raja sama teman Niki sebentar, sampai sambut nyaring Niki. Wenten Pak Wayan bagus mekeplug Niki. Karena mekeplug buang dari bagus Niki. Ring wawidangan kute Niki melaporkan Gus Gandhi berawan karena jam 5 subuh diguyur hujan gone niki nggih. Kalau diguyur uang berarti Pak Yan sing kal ngorde niki makane. Karena diguyur hujan Pak Yan pasti ngorde gitu niki nggih. Cocok asana Pak Yan, namun diguyur hujan uang gitu nih. Pasti Pak Yan siap ada sing kal ngorde gitu. Bisa sing milu di zona Indonesia pagi ini nih. Aduh, jaga ada dewen niki Pak Yan. Coba tinggalin malu parkiran di depan Pak Yan. Nuyu rame. Aduh, wetan niki Mohir Linawati. Ring semangin makin sama nyaringin Gus Gandhi niki. Gono niki, tuwen semangan ada dagang lumpia. Gono niki, cina mah dagang lumpia angin-anginan tuh. Karena medagang lumpia cuma sebagai ya hiburan aja gitu. Lapis semarin medagang lumpia gitu. Amon beliung lapis buat suwet mendagang. Ada request lagu napi niki, Mo Herlina. Info dulu niki nge. Ini Gustas, sama niki sama nyaringin Gus Gandhi. Ring pemedilan salam nyanyi gue niki antuk semeton Fox makasami pakai O ya nini ya bukan I. Ada gen protesnya jak Gus Gandhi niki nge. Rajang bertugas gue niki sarang Gus Gandhi nge suksema niki. Mau Yan Burari ini talat niki suksema sampun nyaringin ngarsa tembang gue niki doaku untukmu sayang. Apa nih doanya nih. Nge malah jebos Gus Gandhi putarkan nge sampun ring playlist.

0: Waktunya Zona Indonesia. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox? Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun wetan produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten sampun presiden ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung male yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan iki ke nomor 081-993-100-102. Ngawali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Ya, 99,3 FM Fox Radio Bali. Kan selimputan lagi. Aduh, semeton Fox. Kayaknya Gus Gandhi kurang sarapan nih, kinge. Gara-gara uling itu nih, terus ada nang ngirimin gambar sarapan kan semeton. Aduh, iya ada dagang membuka kali jani. Sedurung Gus Gandhi ngewacen gater-gater dan sampun nyaring ini semeton. Nah, sekali biasa niki Gus Gandhi jadi memberikan informasi dumun, jadi ngerara gratisan niki utawi promo-promo niki semeton langsung ke manten rauhin ke Jakarta Fair 2026. Nah, niki lokasinya di JI Expo Kemayoran Hall B3C3 Lot 40. Nah, niki persediaannya terbatas niki semeton nggih. Semeton numas kali minyak balur sanga-sanga klasik niki ukuran 100 mili. Sampun pasti ke gratis satu sabun kaliku-kaliku klasik. Kenten taler niki minyak balur sanga-sanga ultimate 100 mili ukurannya niki semeton. Yen semeton meli dadue kenten niki nge. Sampun pasti ke gratis satu sabun kaliku-kaliku ultimate. Nah yen semeton meli telu minyak sanga-sanga klasik sani ukuran 100 mili semeton niki ngemolihin asiki sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian nyabran raina niki semeton Senin sampai Jumat nge utawi weekday. Nah, atau semeton ring Sabtu Minggu atau weekend semeton bisa mendapatkan satu minyak balur sanga-sanga ultimate travel size diskon. Ada juga niki semeton diskonnya 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin dan diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan hampers eksklusif. Nah, wenten juga niki semeton tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Informasi sejangkepnya nih rawin kemanten niki ke Instagram @sangasanga_bali.

0: Fox Bali. Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Waktunya Zona Indonesia.

Terjebak, aku tertipu, asik. Satu lagu teman-teman dari Hello Ular Berbisa ya. Jadi ular ini serba bisa gitu maksudnya teman-teman. Makanya namanya ular berbisa. Kalau tidak bisa ngapa-ngapain itu namanya ular pemalas. Sugeman niki nini Zeran ring Gunung Agung sampun nyaringin Gus Gandhi niki wenten daler niki moari lan beli gede kancar di kenge rajang beraktivitas kemantan ring semangi mangkin niki ampun masak niki amun ampun nusan pang bener ban Gus Gandhi singgah gitu bener-bener aja orang niki. Kadang sing ada membuka nen warung ini. Moyana Bintang sugeman niki kiriman kleponnya niki. Kleponnya dalam bentuk doa niki. Aduh, request lagu gue niki. Nggih, dados request lagu degen nge-request THR mai. Ya request THR mai paling doa ge Gus Gandhi Bang. Tembangnya ini ampun Gus Gandhi siaga yang niki nggih malah jebos Gus Gandhi jadi putarkan. Rajang Semang dalar niki mau Yantini sampun nyaringin Gus Gandhi ring selat dude niki nggih. Wentan dalar niki beli kupit kurawe, sukseman niki ring pewidangan kampial kene niki nggih. Salam niki buat pejuang rupiah kene niki nggih. Kadene pejuang cinta niki. Pejuang rupiah warung Bali Kurawe niki tetap semangat buat beli Gus sehat selalu tur mebekel. Nggih sukseman niki wentan dalar. Bu Sekaryani ring keboiwe suksema butu akhirnya niki mau nyaringin wenten kesibukan kode niki belakangan nggih suksema niki sampun nyaringin malah jebos niki Gus Gandhi jagi putarkan tembangnya ini yang request genten niki. Wenten niki Moherlinawati suksema sampun nyaringin tembangnya ini niki malah jebos Gus Gandhi putarkan nggih yang wenten. Amun sing kawang ali di YouTube di dia nggih saya.

0: waktunya Zona Indonesia. Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statuman bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Bahana budaya Indonesia. Semeton Fox yang jadi ngereh all produk ultimate sangat-sanga, minyak balur, skincare, taler niki, minyak gatalin pindah ke produk teranyarnya. Ini sampunang bingung semeton. Sampunang beralasan studio Fox jauh kenda niki. Yang penting di genah semeton wenten niki Kimia Farma K24 Apotek utawi Apotek Century kenda niki nggih. Lan ingetang niki rereh kemanten di jam operasionalnya ini semeton setiap hari kenda niki nggih. Ah pasti ke wenten produk saking sanga-sanga utawi semeton sambil melali sambil jalan-jalan kenda niki nggih rawin kemanten de Keranjang Bali ring lantai 1 niki buka dari jam 10 sampai

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Lumolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus Kutus Herbal